pagi Dom dan juga Sir. Kita masih dengan topik kita tiga pagi tu kan. Tadi katanya mesti ada perancangan keuangan. Tapi mungkin ada lagi benda lain yang kita dua mau kongsikan lah. Apa lagi yang pandangan kita. Tapi mungkin ada lagi benda lain yang kita dua

0: So, Dom.
1: Halo.
0: Ni tidak dua tu. Ni suara se.
2: Halo.
0: Ada. Halo. Oh, kami tu mesti turunkan sikit mic ya. Biasa kita berempat. Jadi semua mic yang naik. Jadi kami confused ni diturunkan. Akhirnya kita ada.
1: Halo.
0: Oh, kami tu mesti turunkan sikit mic ya. Biasa kita berempat. Jadi semua mic yang naik. Jadi kami confused ni diturunkan. Akhirnya kita

0: pagi untuk Nang Berdayu-dayu. Tapi terima kasih juga lagu Sidaknya yang Sidaknya dah pilih. Rasa-rasanya macam musik termain sekejap kita tiga tu kan Dom dengan Sek. Banyak. Tapi siapa kalau kami tiga cuba try test kata kita. Oh, cuba try test apa ya, sama aja pun sebenarnya.
1: Cuba.
0: Kita cubalah, kita cuba putarkan mana-mana. Sebab ada yang dekat Facebook juga tadi minta lagu Fajar Nur salah apa aku, dan juga siapa tadi Reynald Guntabit Lo Mangat Okudika. Susah kami nak nyebut nama, sorry masalah sebut. Siapa tadi Reynald Guntabit Lo Mangat Okudika. Susah kami nak nyebut nama, sorry masalah sebut.

0: Apa maksudnya lagu tu? Senen jua dom lu mangat aku dika. Kami si paham sebenarnya.
1: Pasal Sabah.
0: Kan aku cinta padamu. Pandai-pandai ya translate. Orang Sabah yang nangkan live di TikTok tu. Apa maksudnya lu mangat aku dika ya? Mungkin kami lah pemahaman kami. Aku cinta. Orang Sabah yang nangkan live di TikTok tu. Apa maksudnya lu mangat aku dika ya? Mungkin kami lah pemahaman kami. Aku cinta.

0: Yang Berhormat Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
1: Sebenarnya dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan.
0: Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
1: Sebenarnya dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan.

0: Halo, ji nyisam, si 5678. Aku kapite kincong ah.
1: Kamana kita orang ah? Di deliba kereta,
0: deliba betul-betul ha.
1: Ana deliba salah. Selalu orang deliba salah.
0: Ni mo bekeni deliba salah.
1: Ha, api merah ila orang langgal. Api oren dia orang dalam terus. Api biru makin laju.
0: Makin laju makin mati yo. Ha, ingat inya merah kita orang berhenti. Api olennya kita orang standby berhenti. Api hijau,
1: nah, jalan terus.
0: Ana laju lo, suru-suru ho. Oke, sili aman tu, gejala lalai busai nyit aja ho. Oke, nyak pesan aku, Kapitan Kincong, alaikato.
1: Wah, ada mojaku jupuan lo.
0: Bye-bye.

Yalah ku ngai beruman ngai kita ke benua baik ke perengkap pengangku jam ke dia tu sekali kenya perengkap pengangku kami tahu ke ya ke besai ngarap ke sama berjimat barantau jalai bersampi ke semua kitanya sama selamat datang mega bak nur ke dituju kita ngali hari tu ne. Okey, jadi aku Mike tak berhati ke Gerah Gayari kelebih lagi di Serata Menua Sarawak piamga di Seri Aman yau di Betuang. Jadi Gerah Gayari itu diambil aku dari website Med Malaysia .gov.my ya. Kalau Gerah Gayari itu diambil aku dari website Med Malaysia .gov.my ya. Kalau

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
2: Kita anak Malaysia,
0: pewaris gema. Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
2: Kita anak Malaysia,
0: pewaris gema.

Ya, jadi bisa dengar kita minta tebak ke lagu dari Richmond Allen Morshidi, lagu nada induk kedekati. Jadi nang asa kati mendingan kita ke bernama Michael ngeliar itu garap ke lagu tau liah merindang ya.

0: teh musang dikiring dulu teh beli beleta megang pembahatan nih no tebun ba tebun urung deh dulu
1: pebeh teh lidiang nan kuna kayong nak deh api lang mariang teh
0: teh bus pat wah ya semua bukta ngebuna
1: ala alang mariang kuriak menikah deh pa dan pika api alang awak pakai nempa tengah san mahu kaku ikak ni lebuy Ji Alan Awan Tam dan nyekang bengen hianah tabun orang dahin tabun ba alang awu dara impage sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebarong dahin tabun ba alang awu dara impage sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebarong.

Okey, kain telah pajak paje ala masek mana surat dengah dahi na surat dengah unaloh ala nai mana bintangor. Jadi polis tahan najid doh ala. Okey, kain telah pajak paje ala masek mana surat dengah dahi na surat dengah unaloh ala nai mana bintangor. Jadi polis tahan najid doh ala.

ngalarah jaki miat pengjam. Ngalarah jaki miat pengjam.

0: juga hak penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok jisayak 0GG padu usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok jisayak 0GG

0: Serep tuk buadian legagang tengkung ujung patah. Oh ling kelok anak-anak kaya asalnya radung tangan naskula.
1: Kena naji lagu ala kena rosana urai hati anak Uma Aru terlagu dan geri itam pala saya minita pukul nepat alavi. Dan lahut ini TJ Info saku si mani tamlim ani tejo bantuan lesen memandu mutau siken mendun entusu dua lamber. Jadi manita malanganap ngioh bantuan lesen memandu ani. Jadi te kuri-kuri syaratna ihati mandaleta Malaysia umun 16 maduman berhujung kategori B40. Jadi te kuri-kuri syaratna ihati mandaleta Malaysia umun 16 maduman berhujung kategori B40.

Tigo. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Ready Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

0: Kalegah dui ko ni deh. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tegak kencing manis ke. Hakita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Iha sendiri lang ang mamang kontrol, di ba?
2: Belaga dan pakai cengap Astro saya tu suji dahin lepak di biak SWGG 665 kHz.
3: Okay, masa lebih dan lahu ma'o kasung lara manitam lima jadi manitam
2: UGG 665 kHz.
3: Okay, masa lebih dan lahu ma'o kasung lara manitam lima jadi manitam

Ya, selamat petegok, selamat pemung kejai, selamat pejita ka usai tali dia kenyang pemung kejai ngah ke DJ Lenik cinta ding pukul telu pak abek pukul dah maka tak tahu penyelamaikam ngah ya kejai maka telu ni nu dengan mung sanak sadin seken we amai ya pemung kejai ka usai tali dia kenyang ke tak tahu ini harap ikam on dena on salah on bangan on agat ya tiga tu mempasat tau ke tak tahu ini tau ini pulak pian tau bulan ayah matau telu. Ya ko pengalai sana ke kam sukat ngelingai lu ka siaran radio pengalai ka cin pukun lema pabe pukun nama kata taup ka siaran ka luyak pian polo lema 0.7 FM ngana pian polo aya 0.0 FM dalam bina apa kam sukat ngelingai lu ka aplikasi RTM klik cin pukun lema pabe pukun nam kata taup singgat-singgat tau. Ya dalam bina pasal nak kaki kelola awang ini kelok kusi dengar awang kumai lu mung ka use tali dia kenya ya kaki kebaca ise kaki ke kusi kumai lu dengar awang ka dale pasen biok mirik kini ading ya dengar awang ka pasen biok mirik kata tahap ini un bayu begilet ka ca dua uko ngan tahap tena abi un hujan tapi on jerebu lo jat awang ya awang jerebu ka dale ilu ka mirik kini. Ilu tepukin nak isi gaya awang kak dalai marudi. Kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko. Ngan taup tena un ujan kak ca dua uko. Ini isi dengar awang kak dalai marudi. Ilu tena dengar awang kak dalai telangusan. Kak dalai telangusan kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko. Ngan kak taup tena un ujan kak ca dua uko. Ini saya dengar awang kak dalai telangusan. Ilu tenat dengar awang kak dalai belaga. Kak dalai belaga kata taup ini bayu biun hujan. Ngan taup tenat un hujan kak ca dua uko. Ya, sangat nak ini saya dengar awang. Ya, akil pekusi kumalumung kak usai tali dia kenyak. Cina pas cin dalai pasen mirik. Marudi telangusan binapa kak dalai belaga. Dengar awang ini lepak gin kuma ilu mau ngecin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, yang terkembir-kembir sana kek le pagat pemong kejaya ke usia tali dia kenya pabit pukul na maka tetap ini nak ya. Dalam ini papuya ni kam kata tetap ini kuma ikam ya ubia ulek cin pegayang ikam dalam kereta ngam kelok teulek ya menawa ikam nanat isi akan bawasat janan alun ayan menyian harap ilu sukat berdenak tawa itu pabit kata ilu abek ke ukok amin lu serpe. Ya harap ilu on dena on salau tua apa jaya ka use tali dio kenyang.

0: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Ya nyala mai ke melo pemong kejai ke usia tali dia kenyah kata tahap ini. Ya dalam bina pakai keluk kusi cadangan aku mai lumong ya ke usia tali dia kenyah ini cadangan pasan tu ke puyan atau pe program ke ya ken pasat cin persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS. Inana ca puyan bio Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 ya ada nading cin ca pabek pat to bulan pian 2026 ini dalam kurang cin 2 minggu lah puyan ini kan ada pasat jadi kumai kemung ini tegok cuti sekolah ya kumai kem ya una mino unawang kalau tenuai si puyan ada pasat ini ya tena ini benini terbuka kumamong kelunan kado ya edati ini ka Pusat Kebudayaan Forum YC Puyan ada pasat ini ya tena ini benini terbuka kumamong kelunan kado ya edati ini ka Pusat Kebudayaan Forum.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kenai petugas ikam kat Dewan Lamin Adat Bangin Kiman Umak Baha Sungai Asap Belaga Jin 20 Cata Bulan Abik 20 Telu Tau Bulan Ayah Uman 2026 kado aktiviti hiak keti jinan ina pegangan acara kemuncak inana konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026 ya kengkin artis kuat baan
1: Rosiana Urai.
2: Jengan.

0: Kenapa keperluan Adrian Anyi Robert inana cak anak umun 22 uman yang mencam mati sampai dalau bion sukat naik pekuat nat live konsert ini ayam tu sakiman ikam sukat nat kidi live kak Facebook live YFM Iban ngan bidayo siok 22 atau bulan ayah uman 2026 dan yang cincam 6 kata tau naik pekuat ngeramai naik namuai birami 2026.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Ya, biar ni sentak tau, ya biar sentak kat jam ilu klo petat ni lu cinu saya tali dia kenya kata tau ini. Ya ilu klo mo ngan nak tiga tahu ikut mai kemung bannya jadi sebahagian na cin tali dia kenya kata tau ini dan bina apa singgat-singgat tau ikut mampu mengkejaya ngan ilu. Ya, ku mai kam dalam asat kam teole, ku mai kam apa dalam lo dalam ngam lo pegayang pini kata tau ini. Ba ku mai kam pe rehat ke amin. Dan mino ino papuyan ilu ti lepak lepak siap ke lo siap ke. Ya, harap ilu on dena on salo tu lah dalam mino ino ilu ti kata tau ini ngan jaga usah lu ngan dulu mumong dulu ya ilu sayang ya kenalu petat cin use tali dia kenyak ini ya painana dahulu pemong kejai ngak ya nga dijelinek to ini tiga tawai ku malu petat cin use tali dia kenyak ini ya painana dahulu pemong kejai ngak ya nga dijelinek to ini tiga tawai ku

Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak.

0: Amat bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang dengan adik kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, bala penyampai-penyampai radio kita ya, pagi lah dekat Bekejang ngagai Sungai Asap di Belaga Dedin. Tumu pagi sudah berjalan ya, okey. Bala kita ke dia di Sungai Asap Belaga sama join program ke BCD Atur ya, okey. Tentu ya, ngerindang hati bala kita. Ya. Selamat lemai ngagai Akib Muam. Ya, minta lagu Tanah Beronyang Band Amrisa. Kena merindang semua bala-bala FB ngau kaban-kaban kang lalam eh. Ngau bala peningkat kita ke lemai tu ngarap ke Tuhan berkat semua kita di Bintulu ke yang tengah hari nyentuk ke lemai tadi BC hujan, okey. Bala kita ke lemai tu ngarap ke Tuhan berkat semua kita di Bintulu ke yang tengah hari nyentuk ke lemai tadi BC hujan, okey. Bala

rintau. Ninga-ninga kita mangita jauh sarito pulau ka mayau tepan kaban buruang ta kalaur kuang baga narau ayu akumang.

Badindam beram lingkau tang penemu aku mangat nadeudu dalam pedu juang atau kana meda kita temayu bekadunga sama bekadugao ayu aku mang duduk habi tentang

Sambaram lingkau to bene aku bae ari aci hacina pucau datana maku dam pran yun suan sidan lempaknya dao puan udu rimbuan tangkai bata kitau ninga kita kumang tandan mana sebata oh, kitang.

aku tantai ke bajengai berinyak berindam beramelingkau. Tu ai ciru madu aku leh aku manti dan tigi hulu satu tuang nyadau kebak lama aku kah dalam kawah simpan manah-manah dalam mata jauh. Ba minggu

adengkang. Ke kajo kakang ati kami orang laki nantai ka kita bajengai ne kumang panai badinam baramling kakang ati kami orang laki nantai ka kita bajengai ne kumang panai badinam baramling.

0: Ganun?
1: Oo. Oh. Sa giga.
0: Oo. Oh. Okay. Okay, sama-sama. Okay, John, sama malam. Ya, peninggal ke terubah kita, John. Hari semunjan ya, Niel. Balas saya tu rumah punya. Okay, halo. Selamat malam.
2: Halo, Pai Dara. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Rubina.
2: Ya, tidak ya, Kak. Bejak kau unusi ngengam semangat.
0: Oh.
2: Lagi
0: lah
2: aku nganggau kelo pedara.
0: Okey.
2: Kita lo dek, kita lo
0: dek. Hmm hmm hmm. Okey.
2: Oh, nanti sekejap ke pedara lagi masuk jari. Berada pada makai.
3: Siapa nyak Rubina?
2: Nganggau kelo pedara.
0: Okey.
2: Kita lo dek, kita lo dek.
0: Hmm hmm hmm. Okey.
2: Oh, nanti sekejap ke pedara lagi masuk jari. Berada pada makai.
3: Siapa nyak Rubina?

0: Okey, kapan sampai mati hari Wat Rock, Anil? Ya, lagu kena merindang peningah kita ke malam tu.
1: Wat Rock mengasihku hari penanyi ke bising merindang.
0: Ya.
1: Buat program Nai Nemuai Berami.
0: Ya. Ujung minggu tu ne.
1: Aku kena jo dia tu ujung minggu tu kelimpah hari Wat Rock mengagi penanyi kebukai. Ya. Baka Mawan, Mega, Rosimila, Urai, Roslina ke Mega bising kau merindang.
0: Ya.
1: Sida ke Mawan, Mega, Rosimila, Urai, Roslina ke Mega bising kau merindang.
0: Ya.
1: Sida ke

0: Okey. Ya, nama malam tu ini Cia. Cerita nuan.
1: Cerita ular tu.
0: Ular.
1: Oh, munyak dia.
0: Okey.
1: Lama-lama tu dia. Aku tu agak demiat gay cuba.
0: Agak ingat kan eh?
1: Agak ingat. Ingat ingat dia, minya.
0: Okey.
1: Kena bihe kalenya. Akek ku ja, akek kenara ina ya kulenya dulu dia ndak. Bihe muai kia. Kia pukul ku suruh papa ku nyanya. Anggap gau na nu, je bilian. Gau mun nu, bisa made ku wae ni ndak ku sing kuai aku, nyambung ingat niat nak kiage aku biar ya. Ndak ya ku nggak apa-apa ni malek libunya. Ini ya setengah sininya. Aku biar ya. Ndak ya ku nggak apa-apa ni malek libunya. Ini ya setengah sininya.

0: jadi mukles ke kayaknya lagi anang jadi buat kayaknya deh hari tanah kok kok lantian kepala kami
1: awah
0: ada kayak tepe apa ya dari tanah dari kepala tahu lah sekali juga petuayahnya bunga ya adanya nah ya tinggal ada yang banyak bunga empan dan saya mesti tinggal gitu ya kayaknya ya betul sekali. Di tengah jalan ya kuda kami bisa ada maham dia yang tahu ada maham dia ada bahaya kami mahendang debas ya ngeputuhan dari putusnya kuat kayaknya tadi jadi hitungnya iya puannya keputuas kayaknya tapi ya kayaknya kata dan mau peninggi tinggi yang ketiga kata
2: apu pelantian kian
0: pelantian dia tengah kumpul kayaknya ini
2: apu pelantian kian
0: pelantian dia tengah kumpul kayaknya ini.

0: ya terpambar. Jadi jam kita ipan nyau dekat pukul 12:30 malam, Nel. Jadi nak tahu meh kita mulai bawa program genggam semangat ke malam tu.
1: Ya, terima kasih ya guys, semua peninggal ke udah bertelepon ya. Kita bawa program genggam semangat ke malam tu. Sam, mayu sedaya
0: semangat ke malam tu.
1: Ya, terima kasih ya guys, semua peninggal ke udah bertelepon ya. Kita bawa program genggam semangat ke malam tu. Sam, mayu sedaya.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nepan. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti

0: akhirnya. Bukan saja jambatan cancel dan kita pola semua jambatan. Kita pola 22 buah. Dan juga kita si pengkeram.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Pengerap pagi, pukul 6, ngakan.
1: Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Pengerap pagi, pukul 6.